0: pagi hari ini untuk suasana jalan sehat dalam rangka HUT RRI ke-81 saat ini semakin semarak, dan peserta saat ini sudah mengambil barisan untuk menyusuri rute yang telah ditentukan. Saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Cindy yang berada di pos 1, tentunya akan melaporkan suasana lapangan. Silakan rekan Cindy.
1: Jadi buat peserta yang belum bergabung ya, boleh langsung ambil posisinya ya. Jadi ini kita jalan sehat para peserta, karena sesaat lagi kita bakal mulai dari dia.

0: cabut. Kalau aku percaya, kalau usia itu hanya angka.
1: Bener.
0: Kenapa? Karena para peserta di sini banyak loh yang wah luar biasa ya, ibu-ibu ya, anak-anak juga pada ikutan. Jadi cetar lah ya.
1: Cetar membahana. Ini wajah-wajah keberuntungan ya.
0: Amin, amin. Dari apa? Ya. Jarak berapa radius sudah bisa melihat ya atau mencium aroma-aroma bakal hoki nih dapat undian door prize nanti nih.
1: Jadi penyisirin ini ya siapa kira-kira ya. Pasti yang paling cepat bangun nih kayaknya ya. Yang dari malam udah enggak tenang tidurnya, pengen cepat-cepat bangun pagi ya mendapatkan hadiah utama dari RRI Fest tentunya.
0: Iya. Dan juga ya ini juga ada cek kesehatan gratis juga. Gratis loh cek kesehatan gratisnya ya. Terus juga ada donor darah. Jadi kayak double sehat gak sih hari ini ya Mun ya?
1: Bukan lagi double sehat, double semangat.
0: Kalau kata anak gamers double kill ya.
1: Double kill. Atau nanti yang mau donor-donor sebagian dari hartanya boleh.
0: Oh iya, boleh-boleh. Itu sangat diharapkan kalau mau donorin hartanya ya.
1: Ya ampun. Donor hati juga boleh ya.
0: Buat Mumun ya. Sekali lagi kita ingatkan ya Mun ya, untuk kuponnya itu dijaga baik-baik. Ingat stempelnya nanti ada dua pos, pos 1 dan pos 2. Kalau stempelnya nanti enggak lengkap, itu dianggap tidak sah. Jadi sah itu ketika kuponnya itu ada dua stempelnya. Jadi ada buktinya kalau sudah jalan. Nanti pos 1 tuh ada, nanti ada dipandu oleh panitia. Pos 1, pos 2. Kan tiket atau kupon gitu kan bersambung ya. Itu enggak usah disobek, biar aja. Nah nanti ada tim panitia kita.
2: Oke, tadi kita sudah bersama rekan Cindy yang menyampaikan di hadapan peserta jalan sehat yang saat ini masih menunggu pelepasan ya di pos 1 atau titik pertama. Namun nanti kita akan update kembali bersama teman-teman reporter lainnya yang akan menyampaikan di titik yang sudah ditentukan oleh masing-masing reporter. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Anda berada, kita kembali ke rekan Cindy yang berada di halaman kantor RRI untuk pelepasan jalan santai RRI Fest atau RRI Radio ke 81. Kita sudah terhubung bersama rekan Cindy. Silakan rekan Cindy untuk menyampaikan suasana terkini.

0: ratusan peserta untuk jalan sehat, di mana ratusan peserta saat ini sedang menunggu untuk dilepas jalan sehat begitu. Untuk rutenya sendiri, dari depan area Banda Aceh, kita akan berbelok ke kanan menuju jalan Profesor A. Majid Ibrahim 1. Kemudian dilanjutkan ke jalan Imam Bonjol, di mana di jalan Imam Bonjol tersebut kita akan, para peserta akan melakukan checkpoint untuk mendapatkan stempel pada kupon-kupon yang sudah diberikan oleh panitia di hari sebelumnya. Nah, untuk checkpoint pertama itu berada tepat di kantor pegadaian. Nanti pastikan peserta dapat stempel dari panitia di sana. Stempel yang diberikan itu ada dua, dan pastikan stempel kanan dan kiri itu terstempel oleh panitia. Karena kalau tidak, nanti kuponnya tidak berlaku untuk pengambilan door prize. Lalu kemudian dari jalan Imam Bonjol, kita akan bergerak ke arah kanan menuju pendopo wali kota. Nah, lalu kemudian kita akan bergerak lagi menuju depan SMP 17 Banda Aceh, di mana di situ juga akan kita lakukan checkpoint kedua tepat di depan halte bis Trans Kutaraja begitu. Nah, dari total stempel yang didapatkan peserta dari pos 1 hingga pos terakhir itu totalnya berjumlah 4 stempel, di mana 2 stempel di kupon pertama dan stempel di kupon terakhir. Nah, untuk di akhir kupon nanti akan diberikan ke panitia dan digulung ke dalam box untuk diundi mendapatkan door prize. Untuk saat ini peserta jalan sehat belum dilepas. Kita masih menunggu momennya untuk dilepas, dan kita lihat sendiri sudah banyak sekali peserta di depan RRI Banda Aceh dan akan terus bertambah. Kita juga melihat di belakang layar saya ya, begitu banyak teman-teman peserta yang menunggu begitu dan segera merapat ke barisan peserta begitu ya. Mungkin itu yang dapat saya laporkan sekarang. Okay. Saya kembalikan ke studio
1: bersama Dimas. Rekan Cindy.
0: Ya.
1: Baik, Rekan Cindy. Artinya ada 4 ya, titik nanti yang dilewati oleh peserta ya. Di setiap titik ada checkpointnya begitu ya.
0: Titiknya ada 2, tetapi setiap titik kita harus mendapatkan 2 stempel begitu.
1: Di setiap titik harus mendapatkan 2 stempel ya.
0: Betul. Baik. Kanan dan kiri, karena pada dasarnya peserta diberikan 2 kupon yang nantinya akan dirobek, dan satunya akan diberikan ke panitia untuk dikocok dan diundi untuk mendapatkan door prize di akhir acara begitu.
1: Oke, baik. Tetap hati-hati Cindy, karena di jalan itu bisa geser ke samping sedikit ya.
0: Iya.
1: Selamat bertugas kembali Cindy.
0: Iya, terima kasih Dimas.
1: Baik. Oke, pendengar, kita tadi sudah bersama rekan Cindy yang berada di pos utama atau menjelang pelepasan Jalan Sehat Reverse 2026. Dan nanti kita juga akan bersama rekan reporter lainnya yang akan menyampaikan di pos 2 atau menyampaikan di setiap titik letak para reporter. Tetap di RRI Pro 1 Banda Aceh, Hari Radio ke-81.

0: Anda berada kembali, kita bersama rekan Cindy yang akan menyampaikan langsung di lapangan untuk pelepasan jalan sehat. Silakan rekan Cindy.
1: Yang berkenan nanti dimanapun Anda berada, saat ini saya laporkan bahwa peserta jalan sehat yang tadinya berkumpul di depan Banda Aceh sudah mulai bergerak ya ke arah Jalan Profesor A. Majid Ibrahim 1, begitu ya. Lalu ini sudah terlihat bahwa pelepasan dilakukan oleh Kepala Bank Indonesia beserta Kepala RRI Banda Aceh, Kepala Bank Indonesia yaitu Agus Husaini ya, dan dengan kepala dari Banda Aceh Muhsin Zain begitu. Sudah terlihat banyak sekali ini sepertinya tembus ribuan ya, ribuan peserta jalan santai yang akan melangsungkan jalan santainya di Jalan Profesor A. Majid 1 Ibrahim menuju ke Jalan Imam Bonjol. Tidak lupa kami sampaikan kembali bahwa kupon yang sudah diberikan oleh panitia di hari sebelumnya itu harus dilakukan stempel oleh panitia yang bertugas di lokasi checkpoint 1, tepatnya di kantor Pegadaian, dan checkpoint 2 di halte Trans Kutaraja di depan SMP 17 Kota Banda Aceh. Bisa terlihat dari layar kami bahwa sudah mulai bergerak peserta dengan membawa saudara, anak, dan istri di depan RRI Banda Aceh menuju jalan yang kami sebutkan tadi. Berikut kami laporkan, nanti akan dilaporkan kembali oleh rekan kami yang sudah bertugas di checkpoint-checkpoint yang sudah ditentukan kepada Dimas, dan dikembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Cindy untuk laporan pelepasan atau para peserta sudah mulai bergerak jalan untuk menuju rute yang sudah ditentukan. Saat ini saya ke rekan TC yang sedang berada di pos lainnya. Mungkin bisa disampaikan untuk suasana terlebih dahulu di sana, rekan TC, silakan.
2: Barang tersebut.
3: Oke, dan juga kondisi fisik ya. Jadi pastikan fisik dan DN itu.
0: Oke. Rekan TC bisa didengar suara saya?
3: Perjalanan boleh dihubungi.
0: Baik. Mungkin boleh disampaikan untuk laporan sementara di sana bagaimana saat ini? Memang sudah dilepas untuk peserta jalan sehat dari pos utama tadi. Silakan rekan TC.
2: Untuk area parkir ya, tentu sudah diarahkan ya tadi. Hati-hati kita kena tabrakan.
3: Oke, makasih ya juga yang sudah bersabar.
0: Oke, saya tidak bisa mendengar suara rekan TC, mohon maaf. Baik, mungkin coba kita.
2: Jangan, ya, benar. Dengan penuh semangat tentunya ya.
0: Oke, coba kami dari lantai telepon kali ya.
2: Selalu diingat, ini aku harus dapat, harus dapat ini. Door prize-nya luar biasa hari ini ya.
3: Ini juga, nanti kan juga ada pengumuman pendapatan hadiah ya. Benar. Undian ya, ini bentuknya undian, door prize. Jadi keputusan panitia terkait aturan kegiatan ataupun pengundian hadiah ini bersifat mutlak dan final ya.
2: Artinya tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun ya, Anwar.

saat RNFest 2026 yang kita sudah buka tadi.

coba cek kembali. Bagaimana rekan TC? Bisa mendengar suara saya ya, tapi setelah suara TC justru tidak terdengar ke sini nih. Kita masih coba cek dari teman-teman operator, mungkin boleh dicek kembali bagaimana agar kita bisa mendapatkan atau mendengarkan suara rekan TC yang sedang berada di lapangan. Dan saya juga melihat saat ini peserta jalan santai sudah melewati pos yang ditempati oleh rekan TC Maulidia Putri ya. Tapi sayang sekali kita tidak bisa mendengarkan suara dari reporter yang berada di lapangan. Jadi sekarang kita hanya bisa melihat visualnya saja, para peserta sedang melewati jalur tersebut.

Oke, mendengar dimanapun Anda berada, sekarang kita ke rekan Tisi Maulida Putri yang berada di titik lokasi 2 untuk kita dengarkan laporan suasana di sana. Silakan rekan Tisi. Tisi. Halo, rekan Tisi. Masuk. Baik, rekan TC bisa didengar suara saya? Silakan.

0: Baik, mereka dimanapun Anda berada, kita sudah bersama rekan Dedi Haryansyah yang berada di titik lokasi 3. Rekan Dedi, bagaimana bisa didengar suara saya?
1: Ya,
0: baik. Rekan Dedi, mungkin boleh diperintah sama teman yang memegang kameranya agar di posisi landscape begitu. Baik, bisa di ini biar nggak miring kami nontonnya ini, Bang Dedi.

0: Okey, baik. Baik, sudah. Okey, baik, sudah terlihat ini peserta yang sudah melewati titik lokasi yang Bang Deddy Herensyah. Bang Deddy, boleh dilaporkan secara langsung, silakan rekan Deddy.
1: Baik, terima kasih rekan Dimas, pendengar di manapun Anda berada dan pemirsa YouTube channel RRI Banda Aceh Official. Masih dalam rangkaian kegiatan Jalan Sehat RRI Banda Aceh dalam nuansa menyambut hari radio atau hari lahirnya RRI ke-81. Saat sekarang saya berada di Jalan Imam Bonjol, kawasan Kota Banda Aceh, atau tepatnya di depan kantor Pegadaian Banda Aceh. Dan rekan Dimas, dapat kami laporkan sudah sekitar 1 atau 2 menit lalu peserta RRI Fest Jalan Sehat ini sudah melewati checkpoint 2. Yep. Yang berada di kawasan Jalan Pegadaian ini. Ya, terlihat antusiasme masyarakat cukup luar biasa. Sekarang cukup banyak masih yang harus mengantri untuk melakukan checkpoint ini. Dan dapat kami laporkan juga bahwa hampir semua peserta sudah masuk ya ke area checkpoint ini, hanya saja masih menunggu giliran ataupun antrian untuk dilakukan stempel begitu untuk checkpointnya. Kami masih mencoba untuk mencari seseorang peserta untuk kita wawancarai. Yeah. Ibu mohon izin sebentar, boleh kita ngobrol ya? Boleh Ibu? Abang, izin sebentar ya, boleh.
0: Oke, pendengar di mana-mana Anda berada, rekan Deddy lagi berusaha untuk mendapatkan satu sedikit, peserta. Ada yang... Mungkin boleh dicoba lagi rekan Deddy ya, untuk mendapatkan salah satu peserta untuk dapat kita wawancarai sedikit. Memang di saat ini di sana sudah sedang terlihat para peserta sedang melakukan checkpoint ya, sehingga ya, di sana terlihat seperti ramai dan padat begitu ya.
1: Benar-benar kan Dimas.
0: Baik. Mungkin boleh dicoba tuh sama kakak-kakak yang di belakang, rekan Deddy. Baik. Baik, bagaimana rekan Deddy?
1: Gimana rekan Dimas?
0: Bagaimana sudah bisa mendapatkan satu orang untuk dapat diwawancarai? Bagaimana suasana atau perasaannya bisa mengikuti Jalan Sehat hari ini?
1: Ya, baik rekan Dimas, kami masih mencari untuk teman seseorang.
0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya kita terputus sama rekan Deddy, tapi kita coba hubungkan kembali atau rekan Deddy mungkin bisa coba untuk merayu ya untuk peserta agar dapat kita wawancarai juga bersama rekan yang atau peserta yang mengikuti Jalan Sehat Reverse atau hari radio di pagi hari ini. Rekan Deddy. Baik, kita coba hubungkan kembali bersama rekan Deddy. Bagaimana rekan Deddy? Oke, kita coba hubungkan kembali ya. Mohon maaf, memang ketika ada keramaian sering sekali jaringan itu sering terganggu begitu ya. Baik, kita coba sudah terhubung kembali sepertinya. Bagaimana rekan Deddy? Rekan Deddy? Oke, baik, kita masih coba usaha ya untuk kita sambung kembali bersama rekan Deddy yang berada di titik lokasi 3. Untuk bagaimana rekan Deddy? Iya. Oke, kita sudah terhubung kembali sama rekan Deddy. Sepertinya sudah ada salah seorang yang ingin diwawancarai di sana ya. Halo. Halo Deddy. Halo Deddy. Suara rekan Deddy belum masuk ke sini atau terputus-putus ini? Ini tampil. Ini mungkin saya coba hubungkan kembali. Kita coba lagi ya. Kita jangan putus asa karena memang suasananya begini, sedang ramai. Tapi mudah-mudahan kakak yang di sebelah rekan Dedi ini sudah checkpoint ya, agar nanti tidak terlambat atau tidak gagal untuk checkpointnya begitu ya. Dan kita masih berusaha terus. Dan juga pendengar, saat ini di halaman kantor RRI sedang banyak juga aktivitas masyarakat UMKM begitu ya. Oke, kita coba kembali rekan Dedi, bagaimana?
1: Ya, rekan Dedi.
0: Oke, baik. Mohon maaf saya tadi agak sedikit ada gangguan. Sepertinya sudah ada peserta yang ingin diwawancarai. Silakan rekan Dedi.
1: Iya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami mohon maaf sempat terputus tadi ya untuk laporan live report jalan sehat kita di pagi hari ini. Seperti yang sudah kita janjikan tadi, kita akan berbincang dengan salah seorang peserta dari kegiatan jalan sehat ini. Ya, selamat pagi, assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa?
2: Dengan Bu Sultini.
1: Ibu Sultini, Bu Sultini dari mana?
2: Asalnya dari Aceh Utara, cuma domisili di sini di Aceh Besar.
1: Baik, Bu Sultini, ada berapa orang teman atau rekan yang ikut kegiatan ini?
2: Oke, sebenarnya yang saya ajak ini 3 orang. Cuma karena satu udah pulang kampung, jadi korbannya 2 orang.
1: 2 orang. Baik, ini teman seperjuangnya
2: dari Iya, teman waktu S2 di Jogja.
1: Baik, Bu Sultini, tahu dari mana informasi ada kegiatan RRI?
2: Oke, saya tahu dari Instagram RRI sendiri.
1: Dari Instagram RRI sendiri, jadi langsung mendaftar begitu ya. Baik, yang terakhir Bu Sultini, apa yang menarik dari kegiatan ini?
2: Oke, menarik ya pastinya ini kan demi kesehatan kita. Dengan aktivitas sehari full, jadi hari Minggu itu kita gunakan untuk jalan santai.
1: Iya. Mungkin ada harapan apa untuk kedepannya terkait dengan kegiatan?
2: Oke, untuk kedepannya semoga kayak seperti tadi ya, misalnya untuk jalan yang macet, setidaknya ditutup emang yang betul-betul untuk khusus untuk jalan santai.
1: Baik, terima kasih waktunya Bu Sultini.
2: Sama-sama.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara singkat kami dengan salah seorang peserta kegiatan dari Jalan Sehat RRI Space 2026 ini, Bu Sultini, yang beliau berdomisili dan sekarang di Kota Banda Aceh, namun aslinya dari Aceh Utara begitu. Baik, untuk saat ini dapat juga kami laporkan untuk suasana checkpointnya sudah sangat lengang ya. Hanya tersisa 1-2 orang lagi yang akan melakukan checkpoint di posisi ini.
0: Baik,
1: untuk sementara demikian rekan Dimas, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Dedi, selamat bertugas kembali ya. Jangan lupa untuk checkpoint juga nih. Dan mereka terlihat di titik 2 atau tempat rekan Dedi yang melakukan menyampaikan laporan tadi sudah mulai renggang seperti yang dikatakan oleh rekan Dedi. Dan saat ini kita ke kembali ke pos 2 atau bersama rekan Echa di sana, dan kita coba hubungkan terlebih dahulu dari layanan telepon ya. Tapi di sana rekan Echa sudah memberi gambar atau visual yang terlihat para peserta sedang melewati pos titik yang ditempati oleh rekan Echa. Oke, baik. Dan di kantor atau di halaman kantor RRI juga kita lihat peserta sudah mulai kembali. Artinya ini para peserta juga sudah kembali ke halaman RRI atau mungkin sudah pasti siap melakukan jalan santai rute-rute yang atau pos yang sudah ditentukan. Ini sudah pasti ya, untuk para peserta sudah melakukan checkpoint di setiap titiknya, karena di setiap titik lokasi ada 2 checkpoint yang didapatkan, dan itu harus karena ketentuannya untuk mendapatkan door prize atau hadiah yang sudah disediakan di halaman kantor RRI. Dan juga saya sampaikan untuk hadiah atau door prize sangat menarik sekali. Di sana terlihat ada seperti lemari es atau kulkas ya, juga mesin cuci, ada juga sepeda dan banyak juga hadiah menarik lainnya yang sudah disediakan dan siap dibawa pulang oleh para peserta yang mengikuti Jalan Sehat RFS 2026. Dan pendengar,

0: Jadi ini para peserta sudah menuju ke halaman utama RRI kembali ya. Artinya sudah mencapai finish ya. Tapi Echa bisa digambarkan di sana berapa banyak lagi peserta atau kira-kira seberapa panjang lagi para peserta yang mengikuti Jalan Santai hari ini?
1: Boleh diulang lagi Bang Dimas.
0: Baik, mungkin Echa boleh dilaporkan secara langsung saat ini suasana di belakang Echa, aktivitas para pejalan sehat di pagi ini. Baik, Echa, sepertinya agak sedikit ada gangguan jaringan ya.
1: Bang, kurang jelas suara.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih rekan Echa ya, dan saya juga bisa melihat di belakang Echa bahkan ada troller bayi di sana ya, dan juga oke, baik. Terima kasih rekan Echa ya, sudah menyampaikan atau melaporkan secara langsung dari lapangan, dan tadi juga sempat kita dengarkan bahwasanya peserta sudah mencapai atau semuanya hampir mencapai ke titik finish atau kembali di halaman kantor RRI Banda Aceh. Yeah. I feel so sad.

Oke, mereka saat ini Kak, saya sudah terhubung kembali bersama rekan Cindy yang akan menyampaikan suasana di halaman kantor RRI Banda Aceh. Silakan rekan Cindy.

0: kegiatan gratis untuk peserta yang mengikuti kegiatan jalan sehat hari ini. Dan untuk RRI dan peserta jalan sehat pagi hari ini, selain jalan sehat juga menyediakan cek kesehatan gratis yang tersedia di sebelah kanan kantor RRI Banda Aceh. Selain itu juga ada kegiatan donor darah gratis yang selenggarakan di sebelah kiri kantor RRI Banda Aceh. Mungkin untuk peserta jawab yang seperti menunggu yang pasti ada yang bisa melakukan cek kesehatan mau terdahulu atau misalnya berapa yang saya sampaikan dari apa
1: baik, terima kasih rekan Cindy yang sudah menyampaikan laporan di halaman kantor RRI Banda Aceh. Dan sudah pasti saat ini para peserta sedang menunggu aktivitas pembagian hadiah atau untuk mendapatkan door prize yang sudah disediakan. Dan juga ada juga masyarakat saat ini yang melakukan donor darah di kantor RRI Banda Aceh untuk mungkin ada sih yang sedang melakukan donor darah ataupun juga yang sedang mendaftar. Dan untuk Anda yang saat ini mendengarkan atau menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh, saya mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti Hari Radio ke-81 Republik Indonesia.

Pagi berkah para bunda anda berada. Terima kasih anda masih bersama kami atau yang mengikuti live streaming RRI Banda Aceh. Jalan sehat untuk hari ini, dan tentu untuk selanjutnya anda bisa mendengarkan saja atau langsung datang ke kantor RRI Banda Aceh untuk anda yang ingin melakukan donor darah. Sekian kami ucapkan atau kami siarkan selangsung pagi hari ini untuk hari radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan ya, selanjutnya saya kembali menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk anda di suasana pagi hari ini. Sampai jumpa kembali.

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: RRI Pro 1 Banda. Pendengar memeriahkan Hari Radio ke-81 RRI Banda Aceh menggelar jalan sehat tadi yang sudah dilaksanakan di kawasan Belang Padang Banda Aceh. Dan kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian perayaan yang dikemas dalam dengan semangat hidup sehat dan kebersamaan bersama masyarakat. Dan jalan sehat tersebut mengajak para peserta menyusuri sejumlah ruas jalan di sekitar lapangan Belang Padang. Berdasarkan rute yang disiapkan panitia, peserta akan bergerak tadi dari pos 1 di Jalan Tengku Imam Boncol, kemudian ke Jalan Syekh Mudawali tadi ya, dan juga Jalan Sultan Iskandar Muda melewati pos 2, dan terus tadi ke Jalan Mahmud Ibrahim sebelum kembali dan kembali ke kawasan Jalan Tengkuanku Iman Bonjol. Dan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga menjadi kesempatan bagi RRI Banda Aceh untuk mendekatkan diri dengan masyarakat melalui kegiatan yang bersifat terbuka dan melibatkan publik. Dan jalan sehat yang diselenggarakan oleh RRI Banda Aceh juga menyediakan hadiah menarik tentunya dalam bentuk door prize. Dan saat ini masyarakat tentunya atau peserta jalan sehat sedang mengantri atau sedang berada di halaman kantor RRI Banda Aceh menikmati berbagai kuliner UMKM yang tersedia di halaman kantor RRI Banda Aceh. Tetap bersama kami pendengar untuk Pro 1 RRI Banda Aceh.

tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di gedung Rat Van Indi, Pejambon, dan diterima wakil dari pemerintah Republik Indonesia. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus andai kata terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Namun sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Para delegasi radio tetap bersikukuh dan akhirnya diambil jalan tengah. Beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan itu antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Mempersembahkan RRI kepada Presiden Sukarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui

Pagi mereka, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh. Dan hari ini sedang pelaksanaan RRI Fest 2026. Ya, terlihat 2000 peserta lebih ya sedang berada di halaman kantor RRI Banda Aceh. Tentunya sesaat lagi akan dilakukan acara undian hadiah ya. Tapi terlihat juga di beberapa titik UMKM memang banyak antrian dari pembeli begitu ya, dan juga ada disediakan mie apa namanya ya, pokoknya gratis gitu ya. Jadi yang antrinya cukup banyak, cukup ramai, panjang sekali antriannya, dan mudah-mudahan semuanya mendapat satu porsi begitu ya, atau semua yang mengantri mendapatkan porsi masing-masing. Dan pendengar, saat ini pukul 8:26 waktu Indonesia Barat. Tentu masih bersama saya Dimas yang bersama Anda hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga saya akan terus hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan juga dengan suasana yang begitu meriah ya, yang begitu semangat di halaman kantor RRI Banda Aceh.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.

0: bertahan terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan banget.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Oke, perkara Anda masih bersama Pro 1 RR di Banda Aceh, di Banda Aceh pagi ini. Dan ya, memang pagi hari ini masih luar biasa semangat dan meriah sekali di depan kantor RR Banda Aceh. Anda juga bisa menikmati berbagai kuliner atau produk UMKM ya, yang disediakan di halaman kantor RR Banda Aceh untuk pagi hari ini. Mungkin ini berlangsung sampai dengan acara nanti selesai ya. Dan saat ini juga tentu diisi dengan hiburan ya, sembari diundi nomor undian peserta yang sudah mengikuti Jalan Sehat RRI VOS 2026. Dan juga di antara peserta yang masih juga mengikuti ataupun mendonorkan darahnya di kantor RRI Banda Aceh, Anda bisa mendaftarkan di sisi kiri kantor RRI Banda Aceh. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin mendonorkan darah, silakan Anda langsung datang ke kantor RRI saat ini, karena saat ini juga sedang berlangsung aktivitas yang sama di kantor RRI Banda Aceh. Dan pendengar, saya Dimas masih bersama Anda, kita bersama hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita kembali hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di sepanjang Banda Aceh pagi ini.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Kalau bapak malah itu keren tuh. Jadi unik ya? Iya unik. Cara ngolah suaranya itu uniknya emang unik banget.
1: Pinter gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kecil dan pandai ngisi suara.
0: Ditambah lagi kalau untuk masang suara itu memang bukan perlu bakat tapi perlu latihan yang cukup rutin. Dan memang harus tahu tokoh yang diperankan itu gimana. Nah, Kak Juli, kita gak ragu lagi ya kan dengan bakat alami. Nah, ayo Kak Juli dan semua sahabat pendengar di rumah, daftarkan diri sebagai siswa public speaking Kafis Aceh. Nah, sahabat pendengar di rumah, bagaimana? Kalian juga setuju ya kan dengan yang ada membicarakan tadi itu? Soalnya memang cukup wajar. Nah, untuk menambah keseruan kita pada hari ini, mari kita dengarkan sebuah lagu. Ayo, Kak Juli, kita putarkan lagu apa ini?
1: Lagu Kafis ya?
0: Iya.
1: Sama-sama kita dengar. Oke, baik. Kita dengar sama-sama.
0: Iya.

0: 88,6 MHz RRI Perempat Banda Aceh. Kembali lagi bersama Adab, ditemani dalam program libur sekolah, ditemani Kak Juli dan dua bintang tamu kita, Zubair dan Yasmin. Sesuai dengan tema kita hari ini, Adam, sakit. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, Adam, Kak Juli dan sahabat pendengar di rumah mau tahu dong, dengerin Zubair berkisah tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo Zubair, ceritakan gitu. Tell us about
1: Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab. Saat kecil beliau diasuh oleh Halimah Asadiyah. Ketika beliau berusia 6 tahun, ibu beliau meninggal dunia. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah itu beliau diasuh oleh pamannya Abu Talib. Dari kecil beliau dikenal anak yang jujur, baik hati dan penyayang. Pada usia 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah. Pada usia 40 tahun beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira. Sejak saat itu beliau diangkat menjadi rasul.
0: Wah, menarik banget nih ya. Dan Adam juga pernah membaca bahwa Nabi Muhammad itu seorang pembisnis yang hebat, jujur, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin pada masa itu.
1: Iya Bang Adam, dan Nabi dewasa sangatlah bijaksana dan terhormat.
0: Semoga kita bisa jadi umat yang selalu meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan ini. Yasmin, Adam dan Kak Juli mau dengerin dong kisah tentang kasih sayang Nabi dalam keluarganya.
2: Mungkin Yasmin bisa ceritain.
0: Iya.
3: Kisah Rasul ketika hari raya Idul Fitri benar-benar mengharukan di saat orang bahagia dengan makanan lezat. Rasul juga makan seadanya. Baginda Rasul pun tak kuasa menahan tangis ketika melihat keluarga putri tercinta makan hanya gandum basi. Setelah malamnya membagikan gandum ke fakir miskin.
2: Oke, ini luar biasa banget ya.
0: Iya.
2: Gimana? Insya Allah banget ya, sini Yasmin dan Jubir dikisahkannya mulus banget gitu ya. Kak Juli tuh suka banget loh sebenarnya dengerin kisah-kisah rasul yang diceritakan oleh adik-adik Kafis ini sendiri. Ya Allah, gimana ya kalau Adam ini sendiri sebagai anak muda pasti sering juga dong menjadikan kehidupan Nabi ini sebagai teladan atau contoh untuk kita, ya kan?
0: Iya.
2: Dan pasti suka juga dengan bagian kisah dari Nabi ini.
0: Iya benar ya, banget, apalagi untuk kisah perjalanan Nabi sebagai pembisnis. Itu apa ya, bisa dipraktekkan.
2: Bisa menghasilkan juga ya. Tapi bisnisnya itu kayak apa ya istilahnya, enggak riba istilahnya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Nah, ada pengen cerita deh tentang

0: Dunia perniagaan, bagaimana cara membawa barang, menjalin relasi dengan pedagang lain, hingga memahami pasar di berbagai daerah. Itu ilmu sosialnya tinggi banget. Iya. Dan yang membuat Nabi berada di berbeda dari pedagang lain adalah sifatnya yang jujur, amanah, dan tidak pernah menipu. Sampai beliau diberi julukan Al-Amin, artinya orang yang dipercaya. Nah, karena reputasi itulah seorang saudagar kaya bernama Khadijah binti Khuwailid, mendengar tentang kejujuran Nabi Muhammad. Ibunda Sayyidah Khadijah kemudian mempercayakan barang dagangannya untuk dibawa dan dijual oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ke Syam dengan dibantu seorang pelayan bernama Maisarah. Hasilnya luar biasa, keuntungan yang didapat itu jauh lebih besar dari biasanya. Khadijah pun sangat terkesan dengan kejujuran dan ketelitian dan cara Nabi mengelola dagangannya.
1: Jujur,
0: ya, jujur dan jangan lupa ilmu sosial.
1: Nah, Yasmin mungkin bisa ada tambahan sedikit nih, Yasmin.
2: Wah, jadi sukses karena jujur ya. Bang Adam bukan karena modal besar saja.
0: Iya, tepat sekali. Itu pelajaran penting buat kita semua, karena kejujuran adalah cara mengelola bisnis yang baik. Itulah hubungan dagang Nabi dengan Khadijah semakin erat hingga akhirnya mereka menikah ketika Nabi berusia 25 tahun. Nah, ada beberapa prinsip penting yang selalu Nabi pegang dalam berdagang, yaitu jujur dalam menjelaskan kualitas barang, tidak pernah menyembunyikan cacat barang dagangan. Dan apa ya, untuk sekarang memang cukup sering kita temukan yang kayak gitu. Kayak itu kasus jual iPhone gak ada box. Buka boxnya isinya batu-bata. Nah, menepati janji dan amanah, apa yang sudah disepakati selalu ditunaikan tepat waktu. Contoh sekarang itu cukup dekat dengan kita, yaitu adalah utang ya kawan-kawan. Kalau udah ngutang terus janjinya hari ini bayar, ya bayar hari ini juga. Dan tidak curang dalam takaran dan timbangan, selalu adil kepada pembeli. Kalau di Aceh kita sering nemuin kayak gini kak, kalau orang jualan itu dimintanya satu on dilebihin dikit. Biar takutnya kalau timbangannya salah, gak apa-apa gitu. Nah, membangun kepercayaan jangka panjang, bukan sekedar mengejar untung sesaat. Ini tuh kayak program berkelanjutan gitu. Kalau kita ambil sekarang ada contohnya di Kopdes Merah Putih. Ramah dan sopan kepada pelanggan sehingga orang senang bertransaksi dengannya. Itu tuh bisa kita temukan di karyawan-karyawan karyawan-karyawan yang berjualan di sekitar sini. Contoh kayak kalau ke Alfamart itu selamat datang kakak. Iya. Gigih dan berani menjelajah, melakukan perjalanan dagang jauh demi memperluas relasi dan pasar. Ini itu juga bisa jadi ajang buat, kalau kalian mau berdagang, kita itu bisa jadi, ini jadi ajang buat kita nemu kayak, oh kita mau jualan ini, pasar kita itu di mana. Ataupun kalau kalian mau ekstrim, sedikit lebih ekstrim lagi, bukan nyari pasar ya, kita yang buat pasarnya. Itulah kenapa Nabi Muhammad bukan hanya jadi teladan dalam beribadah, tapi juga teladan dalam dunia kerja dan bisnis. Jadi buat Adam, kalau mau belajar bisnis ala Rasulullah, mulailah dari membangun kejujuran dan kepercayaan dulu, bukan dari modal besar. Keren banget ya kan Nabi kita.
1: Iya, Masya Allah. Adam juga keren ternyata ya.
0: Alhamdulillah. Diberi diberikan kelebihan. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau bagian Adam itu keren itu bukan rahasia lagi kak. Nah, baiklah Kak Juli, Zuberan, Yasmin dan semua sahabat pendengar di rumah program Libur Sekolah, kita akan kembali lagi setelah pemutaran satu nasyid yang sangat merdu berikut. Ini yang berjudul

0: 88,6 MHz RRI Perempat Banda Aceh. Adam, Kak Joy dan bintang tamu kita kembali akan merajut kisah indah bersama dengan meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kak Juli, ada mau dengar dong Kak Juli berkisah tentang memperingati Maulid Nabi, boleh dong Kak?
1: Boleh, boleh ya. Sebenarnya gini sih, dulu waktu kakak kecil nih suka banget kalau sudah masuk bulan Maulid.
0: Kenapa tuh?
1: Di sini yang uniknya ya, jadi waktu kakak masih kecil itu kalau dibilang Maulid itu pasti kebanyakan seru kenduri Maulid.
0: Iya. Yeah.
1: Makannya di mana-mana, acara makan-makan kumpul keluarga yang pastinya. Tiap minggu ada undangan, terus semaraknya zikir Maulid itu di mana-mana. Zikirnya itu sampai kadang-kadang ada sampai tengah malam juga masih.
0: Iya, mentasah-mentasah itu.
1: Begitulah ya, memang versi Maulid waktu masih kakak kecil ya. Tapi ternyata ya maknanya disadari saat setelah kakak besar. Peringatan Maulid itu bukan hanya dilaksanakan, nah sorry, maksudnya di sini mulai dilaksanakan beberapa abad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ternyata. Sebagaimana bentuk kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad gitu ya. Tujuannya itu bukan untuk merayakan seperti pesta ulang tahun yang biasanya diadakan Adam dan teman-teman lainnya gitu ya. Tapi untuk mengenang kembali perjuangan akhlaknya dan ajaran beliau supaya semangat terus hidup dari generasi ke generasi. Jadi tolong kita semuanya gitu loh Adam. Kalau
2: jadi inti dari Maulid itu bukan sekadar acara, tapi maknanya Kak.
1: Iya, tepat sekali itu juga ya. Di mana ada beberapa makna dan juga keteladanan penting yang bisa kita ambil dari pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan mengenang kisah hidupnya. Kecintaan kita kepada Nabi semakin dalam, bukan sekadar mengenal namanya aja sayang. Terus juga di sini bisa mempererat ukhuwah atau persaudaraan antara sesama manusia. Biasanya Maulid ini kan dirayakannya bersama-sama.
0: Iya.
1: Ya, itu biasanya itu di masjid, ya kan? Di sekolah, kalau di sekolah sekolah ini ada enggak? Zubir ada enggak diadakan Maulid? Di sekolah
2: ada.
1: Zubir ada ya, benar. Kalau di sekolah Kakak Hafizah ada diadakan Maulid saya? Ada, baik. Kalau di kampung-kampung juga ada kan? Kalau di rumah ada juga kan ya?
2: Ada.
1: Oke. Okay. Jadi kan sehingga itu kan bisa mempererat silaturahmi kita semuanya. Memperbanyak salawat juga, doa juga, bersedekah dan berbagi di sini kita sistemnya. Dan juga bisa mengintrospeksi diri. Istilahnya bisa menjadi apa peringatan lah, kita mengevakuasi diri kita gitu ya. Sudahkah akhlak kita mencerminkan seperti akhlaknya Rasul gitu loh sayang. Terus di sini yang terakhir ini mungkin unik juga sih, menghidupkan kembali semangat belajar sejarah Islam. Ini yang sangat penting sih sebenarnya, terutama itu untuk anak-anak dan generasi muda supaya tidak lupa dan dari mana ajaran Islam itu berasal.
0: Iya, betul nah, banget kan.
2: Masya Allah, ternyata dalamnya banyak sekali maknanya ya. Kak, jadi Maulid itu bukan soal makan-makan, itu pawai juga. Itu atau pawai saja?
1: Betul banget Yasmin. Semua kegiatan itu boleh saja dilakukan, asal yang penting, yang sangat paling utama itu tetap dijaga, yaitu memperbanyak cinta kita kepada Rasul dan berusaha meneladani akhlaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena percuma kan merayakan Maulid dengan meriah kalau akhlak kita sendiri belum mencerminkan seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Jadi buat sahabat Pro 4 di rumah, yuk kita jadikan momen Maulid ini bukan cuma sebagai seremonial, tapi juga momentum untuk memperbaiki diri, makin cinta dengan Rasulullah. Amin. Wah, Kak Jol dan Zubair, juga Yasmin nih. Ternyata waktu kita untuk perjumpaan hari ini sudah hampir habis nih. Adam benar-benar mau undur diri dulu nih. Aduh.
1: Jadi segini sebenarnya masih mau lama-lama banget nih sama.
0: Sama juga. Masih banyak topik yang bisa diulik. Nah, tapi untuk sahabat pendengar di rumah, tolong jangan panik karena minggu depan program libur sekolah akan kembali menemani kalian semua dengan tema dan cerita serta bintang tamu yang pastinya selalu lebih seru dan penuh semangat. Dan Kak Julie, thank you so much udah menemani Adam pada pagi hari ini.
1: Oke, sama-sama Adam. Terima kasih juga udah menginspirasi kita semuanya dengan tema dan kisah serunya setiap minggu. BTW nih, Kak Julia ada pantun. Biasanya Adam kan ada pantun. Kakak yang ada pantun,
0: Mbak, ya.
1: Mata oke gitu ya. Jalan-jalan ke kota Madinah.
0: Cakep.
1: Singgah sebentar membeli kurma.
0: Iya.
1: Jadilah pribadi yang pemaaf dan pemurah. Yeah. Seperti Rasulullah suri topat kita.
0: Mantap. Dan terima kasih juga untuk Zubair dan Yasmin yang sudah bersedia hadir membagikan pengalaman belajarnya serta ngobrol seru bareng kita pada pagi hari ini.
2: Yasmin juga mau pantun dong. Bilang cakep juga ya.
0: Yoi.
2: Pergi ke pasar membeli anggur.
0: Yo.
2: Jangan lupa membeli kurma.
0: Cakep.
2: Jadilah kamu anak yang jujur.
0: Gelo.
2: Seperti akhlak Nabi mulia.
3: Burung Irian, burung cendrawasih.
0: Cakep.
3: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Mantap. Nah, untuk sahabat pendengar di manapun kalian berada, terima kasih sudah menyimak program libur sekolah pagi hari ini. Semoga kehadiran kami dengan program libur sekolah ini bermanfaat untuk kita semua, menginspirasi banyak orang di luar sana. Mohon maaf apabila ada salah kata atau sikap soal kebersamaan kita sejak tadi pagi. Jangan lupa tetap simak program libur sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 11 RRI waktu Indonesia bagian barat di RRI Pro 4 Banda Aceh gelombang 88,6 MHz. Adam pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adam dan untuk Hafizah Zubair juga.

0: salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: rumah tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: 新鲜蒜。
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada saat kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sepak bola dalam negeri hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League.
1: Most expensive squads of the league.
0: Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Calo. Calo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan. Tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tapi tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zevalente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Liquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisarene unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usia laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today the first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita, Mario Jardel, akui laga berjalan tidak mudah. Namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah. Ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin. Tapi inilah sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap syukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: tersebut.
1: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan

berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firdiantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya, pastikan ini lawannya kan juga kuat kan ini. Ya, jadi pengalaman aja buat apa aja Olimpiade nanti. Ya, harapannya pasti ya mungkin nanti kalau di Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat dan bisa bermain.
1: Sementara itu, hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara.

0: adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Anda masih bersama RRI Singkil di suasana siang hari ini. Waktu sudah menjelang pukul 11.47 menit. Pendengar, Anda juga masih ditemani saya Wahyu Setianingsih yang akan coba menghadirkan program-program menarik ke ruang simak Anda hingga menjelang pukul 15 di sua kita hari ini, Minggu tanggal 6 September 2026. Kami harap Anda tetap terhibur tentunya dengan hadirnya lagu-lagu ke ruang simak Anda untuk program jelang siang untuk edisi siang hari dengan cuaca yang cukup cerah hari ini, pendengar ya, di Singkil.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan
1: Facebook RRI. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya.
5: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
4: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
5: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
4: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
5: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
4: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
5: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
6: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik.
7: Tahukah kamu, plastik yang kamu buang hari ini butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Ia tidak hilang, hanya mengecil menjadi mikroplastik yang meracuni lautan dan makanan kita. Mari ubah kebiasaan, bawa botol minum sendiri, tolak kantong plastik sekali pakai. Satu tindakan kecil berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Aceh Singkil.
8: Pro Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
9: Saatnya disampaikan minta

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, inilah Lintas Berita edisi hari Minggu 6 September 2026. Dari Lok Semawe dikabarkan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di Kota Lok Semawe juga diisi dengan kegiatan penanam pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian alam. Kegiatan penanaman pohon tersebut dilakukan di halaman Masjid Agung Islamic Center yang dilakukan sejumlah unsur diantaranya perwakilan Bank Syariah Nasional BSN, Bank Indonesia, Ketua UMKM Center Lok Semawe, serta pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Lok Semawe, Julfikar Syarif SE MSM, yang sekaligus mewakili Wali Kota Lok Semawe. PLT Kepala DLHK Kota Lok Semawe Zulfikar Syarif mengatakan penanaman pohon merupakan kegiatan positif yang perlu dilakukan karena memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Menurutnya kegiatan penghijauan tidak hanya berorientasi pada penambahan ruang terbuka hijau tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan untuk jangka panjang. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya dalam momentum RRI Fest, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, komunitas, serta masyarakat. Demikian Lintas Berita untuk saat ini. Anda dapat mengikuti Lintas Berita yang selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: mana yang memang cocok sama kita atau yang memang terjangkau dengan kita.
1: Semua ruang di hati.
0: Nah, saudara pendengar, kalau jalan-jalan ya, jalan-jalan. Sekarang kan banyak kendaraan yang bisa kita manfaatkan untuk jalan-jalan gitu ya. Baik menggunakan kendaraan umum ya, atau kendaraan pribadi, ada motor, ada mobil. Dan bahkan belakangan hari ini kita juga sering menggunakan yang namanya motor atau sepeda listrik ya.
1: Lepaskan genggam tanganmu, jangan paksakan.
0: Nah, motor atau sepeda listrik kan memang belakangan hari ini kan memang cukup marak ya, beredar di tengah-tengah masyarakat. Dulu mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu kita masih belum berani gitu ya untuk membeli atau memiliki sepeda atau motor listrik, mungkin karena belum banyak yang pakai, terus juga masih mungkin terkendala kalau rusak ntar betulinnya gimana gitu ya, belum banyak juga yang jual. Tapi kalau sekarang ya, di daerah kita mungkin di beberapa daerah ya pasti ada yang menjual atau toko yang menjual sepeda atau motor listrik. Nah, tinggal kita pilih-pilih aja nih ya, yang sesuai sama kita tuh yang mana. Karena kan gak sembarangan ya membeli suatu barang gitu, apalagi kita pakai untuk beraktivitas sehari-hari, misalnya untuk keperluan sekolah, keperluan kantor ya, untuk jalan-jalan, untuk belanja. Jadi sebelum kita beli itu kita harus tahu dulu nih,
1: jika
0: ya, kebutuhan kita itu seperti apa ya. Karena kalau salah beli nanti takutnya malah kitanya nyesal gitu ya, atau misalnya tidak bisa kita pakai.
1: Jangan paksakan tuk rindu kan kutu.
0: Nah, secara umum pendengar, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan sebelum kita membeli motor listrik. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu dan menentukan apa sih kebutuhan kita. Pertimbangkan tujuan penggunaan motor listrik tersebut, pendengar, apakah memang untuk keperluan sehari-hari gitu ya, perjalanan jarak jauh, atau hanya untuk perjalanan ringan ya, sekitar rumah aja, yang membantu kita belanja pergi ke warung gitu ya, atau antar anak sekolah. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih kebutuhan kita apa, barulah kita riset merek atau model. Nah, pendengar, misalnya ya, kalau kita butuh kendaraan listrik atau motor listrik ini untuk kegiatan sehari-hari.

0: baterai dan jangkauan motor yang akan kita pilih. Pastikan daya baterai tersebut dapat mencukupi kebutuhan perjalanan harian yang kita tempuh. Karena memang ada beberapa yang memang baterainya itu kan tidak besar ya kapasitasnya. Jadi hanya mungkin bisa berjalan 20 km kah gitu. Sedangkan misalnya kita kerja atau sekolah itu sudah 20 km gitu ya. Nah takutnya nanti gak bisa pulang ya. Habis sudah baterainya gitu ya, cuma sekali antar aja, atau misalnya satu setengah antar gitu ya, tengah jalan nanti udah habis baterainya gitu ya. Apakah memang kita nanti di daerah di tempat kita kerja atau di tempat kita sekolah kita bisa ngecas lagi gitu ya untuk daya kita pulang. Nah itu juga harus dipikirkan secara baik.
1: Yang beragam rupa.
0: Nah, waktu atau kapasitas dan daya baterai ini sebaiknya kita cari tahu untuk juga mengetahui pengisian atau charging baterai motor tersebut. Karena memang ada beberapa motor listrik yang memang sudah memiliki sistem pengisian cepat atau fast charging ya, sementara yang lain mungkin masih memerlukan waktu yang lebih lama gitu ya. Jadi ada beberapa motor listrik yang ngisinya itu cuma 2 jam selesai, ada yang 4 jam baru selesai gitu ya. Jadi harus kita pikirkan itunya juga. Nah selanjutnya itu kita juga harus melihat infrastruktur pengisian. Jadi kita harus melihat dulu nih, kita pastikan dulu apakah ada memang beberapa tempat atau infrastruktur yang bisa kita manfaatkan untuk pengisian baterai ini, baik di daerah tempat tinggal kita atau di rute perjalanan kita. Jadi informasi ini akan sangat berguna bagi kita agar tidak kesulitan saat mencari tempat pengisian baterai. Karena kalau di kota ya, kalau ngisi infrastruktur pengisian baterai ini kan udah banyak ya, di SPBU juga ada gitu, terkadang juga di beberapa tempat parkiran di kota-kota itu biasanya ada yang menyediakan. Tapi kalau kita kan di sini kan masih di daerah ya, pengisian itu tidak ada selain di rumah misalnya. Nah itu juga harus kita perhatikan pendengar, jangan sampai kita keluar ya, tidak hitung jarak tempuh kita, ternyata kita juga lupa ngecas di rumah, yang ada nanti mogok di jalan. Nah selain itu juga ada performa yang harus kita perhatikan, karena performa mesin pada motor listrik ini kan berbeda-beda gitu ya, spesifikasi performa motor seperti kecepatannya, akselerasinya, kemampuan menanjak ya, itu semua harus kita lihat dengan baik gitu, atau kita teliti gitu ya. Karena kalau tidak bisa atau tidak sesuai nih dengan yang kita inginkan gitu ya, pastinya nanti akan menghambat perjalanan kita. Khususnya nih untuk kita yang memang mau pergi atau mau keluar ke daerahnya atau di tempat tinggalnya itu banyak tanjakan misalnya kan. Kalau motor listrik ini kan juga ada beberapa yang memang kalau tanjakannya tinggi itu tidak kuat gitu ya. Jadi ini juga harus menjadi sebuah pertimbangan. Nah selanjutnya itu biaya operasional dan juga perawatannya. Jadi kita harus berpikir juga terkait dengan biayanya. Sebelum kita membeli motor listrik, coba bandingkan biaya operasional dan perawatan motor listrik tersebut dengan motor biasa gitu ya. Motor listrik ini kan seringkali memang lebih hemat ya dalam hal biaya operasional jangka panjang, karena memang tidak beli bensin, tidak beli BBM, dan harga listrik atau kita ngecas baterai itu memang tidak semahal kalau kita beli tentunya BBM gitu ya. Tapi kita juga harus memperhatikan terkait dengan perawatannya gitu kan, karena mereka juga pakai baterai yang bisa saja baterainya jadi soa atau rusak gitu ya. Ada ban juga yang bisa aja bocor gitu ya, seperti motor biasa, dan itu harus memang kita pertimbangkan. Pertimbangkan juga terkait dengan harga motornya. Iya, karena memang kita mau beli barang ya pasti ada harga gitu ya. Mulai dari biaya pembelian, biaya pengisian, dan biaya perawatan jangka panjang itu semua sudah menjadi satu kesatuan. Walaupun harga motor listrik saat ini mungkin lebih murah ya dibandingkan dengan

motor konvensional biasa. Akan tetapi itu tadi kan ada biaya lain-lain, perawatan tentunya yang juga harus dipertimbangkan. Nah sekarang kan ada juga ya subsidi atau insentif gitu ya dari pemerintah. Katanya untuk kita yang mau membeli motor listrik itu, pendengar, di beberapa daerah ya, memang tidak semua daerah, tapi ada beberapa daerah yang memang ada gitu ya diberi subsidi atau insentif oleh pemerintah. Ya misalnya subsidi 1 KTP untuk 1 unit motor listrik yang digagas pemerintah kita ya pada tahun 2023 lalu. Dan ada potongan harga pembelian motor listrik itu sebesar 7 juta yang bisa kita gunakan, pendengar. Jadi kita harus coba cari-cari dulu nih informasinya atau ya terkait dengan hal tersebut apakah memang benar gitu ya. Kalau misalnya ada ya sayang sekali kalau enggak kita manfaatkan. Jangan paksakan tuk rindu. Nah ada juga pertimbangannya ini terkait dengan spesifikasi dan juga fitur tambahannya. Misalnya konektivitas ya, aplikasi yang terintegrasi, sistem keamanan dan teknologi terbaru yang ditawarkan oleh motor listrik yang kita beli. Pastikan spesifikasi dan juga fitur tambahan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang selanjutnya, pendengar, yang paling bila memang yang paling terakhir ini ya, ini terkait dengan garansi dan layanan purna jual ya, samalah seperti kita beli motor umumnya gitu ya. Pastikan ada ya layanan garansi dan after sales atau layanan purna jual. Kita bisa memastikan bahwa kita harus memastikan ya bahwasanya motor listrik yang akan dibeli ini sudah lengkap gitu dengan garansinya dan juga layanan purna jual yang profesional. Karena dengan mempertimbangkan hal tersebut, pendengar, misalnya ya ada sesuatu hal, tiba-tiba motornya rusak atau tiba-tiba mesinnya mati tidak menyala, nah itu sudah adalah garansi dan layanan purna jual ya, supaya tidak menyesal kita membelinya. Nah, kalau kita berbicara masalah garansi dan layanan purna jual, sebaiknya salah satu produsen motor listrik asli dari Indonesia yang bisa kita pertimbangkan, pendengar, untuk kita beli ya. Karena kalau misalnya itu produk dari luar negeri ya, mungkin agak susah gitu ya, takutnya nanti ribet. Jadi cobalah cari produk yang memang diproduksi oleh Indonesia. Pasti banyak tuh motor listrik buatan Indonesia yang memang ada pabriknya, yang memang ada tempat pembuatannya di kita. Nah jadi itu tadi beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai apa ya, pertimbangan gitulah ketika kita ingin membeli motor listrik. Nah saya pribadi sih belum pernah punya ya, belum pernah beli karena memang masih mungkin agak ragu. Tapi mungkin dengan informasi yang saya bagikan ini ya membuat saya juga lebih setidaknya punya hal dasar ya, pertimbangan untuk kita memilih motor listrik. Karena memang ya zaman sekarang teknologi makin canggih gitu ya, produsen motor listrik juga makin banyak, terus juga dengan harga BBM yang cukup mahal mungkin motor listrik ini bisa menjadi salah satu solusi untuk kita, pendengar ya, untuk membantu transportasi harian kita.

0: Pendengar, waktu sudah menjelang pukul 12.30. Kami rehat sejenak untuk lagu-lagu di siang hari ini karena kita sudah memasuki waktu sholat zuhur untuk wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Sesaat lagi kita akan dengarkan pemandangan seruan ajang sholat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: doa untuk memikat hati seseorang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusuf li abihi, ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'ayni.
0: Artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada kedua orang tuanya, wahai ayah dan ibuku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku. Dan aku telah limpahkan kepadamu kasih sayang yang datang padaku, agar kamu diasuh di bawah pengawasanku.

Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subusalam yang terangkum dalam berita daerah.
2: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
3: Minimalisir kecelakaan lalu lintas, laka lantas Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
4: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
5: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita edisi hari Minggu tanggal 6 September 2026 bersama saya Wahyu Setianingsih.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya: Pemkab Singkil tunggu Juknis wacana pengangkatan P3K paruh waktu dari Kajari. Maksud kami, Pemkab Aceh Singkil tunggu Juknis wacana pengangkatan P3K PW jadi penuh. Masuk tiga besar stunting Aceh, Subu Salam dapat penghargaan khusus dari Kajari. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita pertama. Pemkab Aceh Singkil tunggu Juknis wacana pengangkatan P3K PW jadi penuh. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Sampai dengan hari ini kita sudah membuat pelantikan kemarin yang baru waktu itu DMT-nya per 1 Januari. Jadi nanti per akhir Desember itu sudah terpenuhi 1 tahun.
2: Wacana pemerintah pusat yang akan mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi penuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM mengaku saat ini masih menunggu petunjuk teknis atau Juknis. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Aceh Singkil melalui Kepala Bidang atau Kabid Mutasi dan Promosi Jabatan Slamet Riyadi. Dikatakannya informasi tentang kebijakan pengalihan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Sejauh ini pihaknya masih menunggu regulasi atau petunjuk teknis. Kemudian tambah Slamet Riyadi menyikapi adanya wacana pemerintah pusat tentang kebijakan tersebut. Pihaknya saat ini tengah menyiapkan segala administrasi pendukung, seperti menerbitkan surat keterangan atau SK pengangkatan P3K paruh waktu terhitung mulai sejak 1 Januari 2026 hingga Desember 2026. Sebab menurutnya hal ini menjadi salah satu syarat bisa diangkatnya seorang P3K paruh waktu menjadi penuh waktu.
1: Informasi yang kami terima, cuman ini belum bisa dipastikan bahwa yang kita lantik kemarin paruh waktu itu diangkat menjadi penuh waktu syaratnya minimal 1 tahun mereka sudah bekerja atau TMT itu harus 1 tahun terpenuhi. Jadi setelah 1 tahun itu mereka akan dialihkan menjadi penuh waktu. Jadi sampai hari ini regulasi ini belum sampai kami terima, tapi informasi itu sudah disampaikan secara belum sampai dengan bentuk aturan, tapi sudah kami terima dan bentuk penyampaian dari KPKN.
2: Kemudian, Slamet Riyadi juga mengimbau kepada seluruh P3K paruh waktu agar tetap menjaga disiplin kerja demi mendapatkan rekomendasi dari BKPSDM berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui BKPSDM baru saja mengangkat dan melantik sebanyak 361 orang tenaga P3K paruh waktu. Selanjutnya, ratusan P3K paruh waktu yang diangkat tersebut seluruhnya ditempatkan sebagai aparatur sipil negara atau ASN P3K tenaga teknis untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Masuk tiga besar stunting Aceh, Subu Salam dapat penghargaan khusus dari Kajari. Informasi selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
3: Nah, untuk Kota Subu Salam karena masuk ke dalam peringkat ketiga kabupaten kota. Jadi
4: Kota Subu Salam tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat stunting tertinggi di Provinsi Aceh. Kondisi itu menuntut perhatian serius serta kerja ekstra dari seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat di Kota Subu Salam. Penanganan yang cepat dan terintegrasi menjadi krusial guna menekan angka prevalensi stunting secara signifikan. Respon permasalahan tersebut, Kejaksaan Negeri Subu Salam menggelar kegiatan sosial peduli stunting sekaligus gerakan pangan murah. Kepala Kejaksaan Negeri Subu Salam Andi Syaputra menyampaikan bahwa aksi peduli stunting dan pangan murah itu dilaksanakan melalui kolaborasi bersama pemerintah Kota Subu Salam. Ia menjelaskan bahwa program penanganan stunting tersebut sebelumnya telah ditetapkan pada 4 kabupaten kota di Provinsi Aceh.
3: Untuk di Kota Subu Salam memang belum ditetapkan, tapi insya Allah di tahun 2027 nantinya kita akan coba sampaikan kepada pimpinan Kejaksaan Tinggi Aceh bahwa ini menjadi perhatian khusus bagi kita untuk Kota Sibuli Salam karena masuk ke dalam peringkat ketiga se-kabupaten kota. Jadi mohon kiranya nanti beberapa stakeholder lainnya saling membantu bersinergi dalam pelaksanaan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kota Sibuli Salam.
4: Mengingat posisi Sibuli Salam yang masuk tiga besar angka stunting tertinggi di Aceh, Andi Saputra menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan daerah Kota Sibuli Salam agar masuk dalam prioritas intervensi Kejati Aceh pada tahun 2027 mendatang. Selain penanganan stunting, kegiatan gerakan pangan murah yang digelar juga menjadi wujud dukungan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan di daerah. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang hari ini. Hajari ajak wartawan perkuat pelayanan dan penanganan hukum. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
2: Kejaksaan Negeri Kejari Aceh Singkil mengajak seluruh insan pers dan wartawan di Kabupaten Aceh Singkil untuk ikut berperan memperkuat sinergi dalam mengawal sekaligus memperkuat pelayanan dan penanganan hukum di daerah. Langkah ini dinilai krusial guna menciptakan keterbukaan informasi yang akurat sekaligus memberikan edukasi hukum yang tepat kepada masyarakat luas. Hubungan yang harmonis antara penegak hukum dan media massa diharapkan dapat meminimalkan potensi kesalahpahaman publik terkait perkara yang sedang berjalan di Aceh Singkil, kata Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Sahron Hasibuan, kepada wartawan Senin 1 September 2026. Menurut Kajari Singkil bahwa wartawan adalah mitra strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kejaksaan, baik melalui pemberitaan yang objektif, sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan. Serta melalui keterbukaan ini menjadi bukti komitmen Korps Adiaksa dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kerja. Kemudian tambah Sahron Hasibuan, selain pengawasan kolaborasi antara kejaksaan dan awak media, juga difokuskan pada upaya pencegahan tindakan yang mengarah kepada melawan hukum, baik pidana maupun perdata di Kabupaten Aceh Singkil. Wartawan diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan dan informasi yang lebih akurat, serta dapat berperan mensosialisasikan program-program pencegahan hukum, pengelolaan aset negara, hingga transparansi anggaran kepada publik, sehingga informasi yang utuh dan profesional dan dipercaya mampu meningkatkan partisipasi publik dalam menciptakan iklim daerah yang kondusif dan pembangunan daerah. Di samping itu, melalui pertemuan yang digelar kali ini, meski dinilai sangat sederhana, namun diharapkan komunikasi yang intensif, sinergi antara kejaksaan dengan wartawan dapat terus dirawat secara berkesinambungan, sebab penegakan hukum yang berkeadilan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya dukungan kontrol sosial dari pers. Hasil amatan dalam pertemuan tersebut, hadir puluhan wartawan di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, baik wartawan cetak, online maupun elektronik. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Manfaatkan posisi strategis, Sibuli Salam siap jadi pusat logistik regional. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Pemerintah Kota Sibuli Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Sibuli Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sibuli Salam Haji Rashid Bancin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Sibuli Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Sibuli Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Sibuli Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Penataan ruang yang matang dinilai sangat penting untuk memastikan pengembangan pusat-pusat ekonomi berjalan sesuai potensi daerah. Realisasi agenda strategis itu juga diharapkan dapat memperkuat posisi Sibuli Salam sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan Aceh. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Wahyu Setianingsih dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan
1: WhatsApp RRI Banda. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan

Dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Prodangdut.

0: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama RRI Singkil di suasana siang hari ini. Waktu sudah menjelang pukul 13.41 menit. Dan saat ini kita sudah memasuki program Pro Dangdut seperti biasa ya. Lagu-lagu dangdutnya kami hadirkan ke ruang simak Anda. Sekaligus kami juga akan sapa Anda yang ingin bergabung request lagu-lagu dangdut favorit Anda di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558. Baik, penelpon kita, halo.
1: Halo, halo.
0: Waalaikumsalam, Bro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Bro Dangdut.
1: Ya.
0: Dengan siapa? Di mana? Waalaikumsalam.
1: Ya, Randy ini, Kak.
0: Apa kabar, Bang Randy?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Lagi sibuk apa siang hari ini?
1: Ini lagi santai ini, Kak.
0: Lagi santai ya? Nggak jalan-jalan ya, ini, hari Minggu?
1: Ya, di rumah aja.
0: Ya,
1: di rumah aja.
0: Kita temani lagu dari siapa?

Penelpon lainnya masih kami tunggu, silahkan di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5552.

siang hari ini. 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Anda juga yang ingin mengirimkan pesan singkat melalui SMS atau WhatsApp, silahkan Anda kirimkan pesan singkat Anda, nanti akan kami bacakan.

0: Baik, halo.
1: Assalamualaikum Kak Nenek.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Erna, apa kabar?
1: Kabar baik Kak, kabarnya ya. Kak Nenek gimana kabarnya?
0: Kabarnya juga sehat, Erna, lagi sibuk apa ini?
1: Lagi di rumah aja Kak, lagi santai.
0: Lagi santai ya, gak jalan-jalan ini hari Minggu.
1: Mana lah mau jual, mau jualan ini benar nalata-lata pun ngomongnya Kak. Mana mau pergi nih Kak, Erna pun jualan di rumah.
0: Gak ada yang jaga ya. Baiklah Erna, mau kita hadirkan lagu dari siapa siang hari ini?
1: Lagu ini ya Kak, apa yang enak ya Kak? Ini Kak, lagu yang judulnya Ikhlas dari Opi Pirsti.
0: Oke, baik. Salam-salam untuk siapa?
1: Salamnya terutama buatnya Kak Neneng, Kak Aryani, Kak Ayati. Salam spesialnya untuk Bang Roy di UJB Kak. Itu aja ya Kak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

telepon lainnya masih kami tunggu, silakan di 08237295589 dan juga di nomor WhatsApp kami 08583470558.

0: Baik, halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo Ella.
1: Iya.
0: Ah, gimana kabarnya Ella?
1: Kabar baik, Mbak.
0: Gimana cuaca di sana, panas enggak?
1: Panas.
0: Nyala ya.
1: Nyala Kak E.
0: Mau kita temani lagu dari siapa siang hari ini?
1: Lagunya Sepiring Berdua ya Kak.
0: Sepiring Berdua, oke, baik. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama untuk kakak lah Kak. Jangan pul, hati-hati di jalan ya Kak ya. Untuk Nova Mani, untuk Randy, Aldo, Kurang Pame, Cinta, untuk siapa lagi ya, untuk Mas Boy, untuk Munte, Mentiom, Biro, Badabutan, untuk semua aja lah Mbak ya. Selamat sore ya Mbak.
0: Ya, selamat sore. Penelpon selanjutnya masih ditunggu, silakan di 0823-7295-5892 dan di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558. Untuk nomor pesan singkat atau juga pesan WhatsApp silakan dikirimkan di nomor yang sama pendengar.

0: Halo. Halo Pro Dangdut. Halo Pak Mei, apa kabar Pak Mei?
1: Kabar sehat, semangat.
0: Ya, semangat ya Pak Mei. Gimana Pak Mei? Lagi sibuk apa siang ini?
1: Istirahat
0: ya Pak Mei ya. Hari Minggu ya, libur ya.
1: Libur pribadi.
0: Oke lah, baik. Pak Mei mau request lagu dari siapa siang ini?
1: Dari Cinta Dia.
0: Apa?
1: Dari Cinta Dia, Terlena.
0: Terlena, sebentar ya. Kita cari dulu salam-salamnya.
1: Ya, pertama Mbak Neneng, semangat selalu. Buat Nusamani, buat Aldo, Parawati. Udah banyak yang naik, Mbak Neneng.
0: Ini penelpon keempat ini, Pak Mei ini.
1: Iya, buat Bang Randy, Bang Tony, buat yang barusan turne ya. Elawati ya.
0: Dengan Kak Ella ya, Kak Ella tadi.
1: Buat Lebekman, Bang Windu, Sober, buat Manolo, Bangkus, Makroy. Buat yang lagi dengar aja lah semua ya.
0: Ini lagunya dari Ike Nurjana ya, Terlena ya.
1: Bukan, cover Cinta Dia.
0: Cover?
1: Di cover Cinta Dia.
0: Di cover Cinta Dia. Sebentar ya. Kok enggak muncul kalau itu dibuat ya? Yang ada di sini darinya Ike Nurjana, terus darinya Veronica. Terus dari siapa lagi nih? Aura Bilqis, Tasya Rosmala.
1: Itu versi tadi yang enggak ada, Pak Neng.
0: Enggak ada, yang ada dari itu tadi Diva Diva Hani.
1: Bisa kita ganti?
0: Oh, boleh. Dari?
1: Dari Klum Steel, Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi darinya
1: Klum Steel.
0: Itu penyanyinya siapa sih?
1: Dari Klum Steel.
0: Santa Hoki yang ada nih mah. Itu ya. Lagu-lagu ya yang Pak Mei bilang ya.
1: Iya.
0: Aduh, enggak ada kalau AI di sini. Yang ada nih yang dari itu tadi Ike Nurjana, habis itu darinya Yanti Buran. Darinya Ria. Ya. Jadinya ya. Ya, oke, okay, baik kalau itu ada nih. Oh, lah. Oke, ya, ada lagi?
1: Ya, makasih banyak ya, Mbak Neng.
0: Ya, sama-sama Pak Mei. Kami hadirkan untuk lagu yang sudah, untuk Anda yang sudah merequest lagu ya, kami hadirkan dulu untuk lagu-lagunya. Nanti kita akan sapa Anda kembali setelah 3 lagu berikutnya.

0: saudara pendengar, kita lanjut lagi menyapa penelpon yang ingin bergabung masih di program Pro Dangdut siang hari ini. Di 08237295 5892, dan juga di nomor WhatsApp kami 0858 3470 5558.
1: Di dalam
0: program Pro Dangdutnya akan hadir ke ruang simak Anda hingga menjelang pukul 15 untuk suasana siang hari ini.

0: Baik, saudara pendengar, kita lanjut lagi menyapa penelpon kita siang ini. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Ika.
0: Ya, dengan cinta banget.
1: Iya, dengan cinta banget di Pak-Pak Barat dong.
0: Gimana kabarnya cinta banget?
1: Kabarnya baik, Mbak.
0: Lagi apa ini? Sibuk apa?
1: Ini baru nyampe di rumah, dari rumah teman tadi.
0: Oke, baik. Mau kita temani lagu dari siapa siang hari ini?
1: Lagunya dari Nasar ya.
0: Judulnya?
1: Aku bukan Rahwana.
0: Oke, baik. Nanti kita hadirkan. Salam-salam untuk siapa?
1: Salam-salamnya pertama buat Mbak Neneng. Cuaca gimana di situ, Mbak?
0: Aduh, panas sekali ya. Meleleh lah pokoknya.
1: Ini juga panas sekali.
0: Tapi kan enak ini jalan-jalan ini hari Minggu, cuaca cerah gitu ya.
1: Iya, rencana sih.
0: Mau kemana?
1: Biasa, ke pantai.
0: Oh, ada pantai di Pak-Pak Barat?

Telepon lainnya masih kami tunggu, silakan di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558. Singkat melalui SMS atau WhatsApp silakan Anda kirimkan. Pendengar kami tunggu partisipasinya hingga menjelang pukul 15 untuk siang hari ini.

0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bang Tony di Gunung Maria.
0: Bang Tony, apa kabar?
1: Sehat, lagi duduk santai.
0: Lagi duduk-duduk santai ya. Oke. Enaknya kita dengerin lagu dari siapa nih, Bang Tony?

ditunggu. Silahkan Anda yang ingin bergabung 0823-7295-5892 dan juga di WhatsApp kami 0858-3470-5558. Waktunya gak banyak lagi nih, jadi untuk Anda yang mau bergabung, ayo buruan ya.

Baik saudara pendengar, nampaknya untuk penelpon tidak ada lagi yang ingin bergabung. Kami akan cukupkan ya di program Pro Dangdut siang hari ini. Sekaligus saya Wahyu Setianisi juga akan pamit undur diri dari ruang simak Anda. Saya yang sudah bersama Anda di edisi hari ini, pendengar di hari Minggu tanggal 6 September 2026 mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dalam suara-suara kita yang selanjutnya.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan
1: TikTok RRI Banda. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
5: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
4: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
5: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
4: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
5: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
4: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
5: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
6: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
7: Tahukah kamu, plastik yang kamu buang hari ini butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Ia tidak hilang, hanya mengecil menjadi mikroplastik yang meracuni lautan dan makanan kita. Mari ubah kebiasaan, bawa botol minum sendiri, tolak kantong plastik sekali pakai. Satu tindakan kecil berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Aceh Singkil.

Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: ready gitu ya untuk bisa menangani anak-anak yang memang istimewa ini. Itu yang harusnya sih itu jadi PR kita bersama gitu.
1: Ya, benar sekali. Nah, sebenarnya siapa saja yang termasuk kategori peserta didik istimewa ini yang menjadi fokus Aceh Flexi School? Apakah mencakup anak yang berkebutuhan khusus, anak berbakat, atau juga anak dengan kondisi kesehatan tertentu, Bu Esti?
0: Iya Bang, kalau buat kami di Aceh Flexi School sebenarnya setiap individu atau setiap anak itu istimewa, ya kan? Jadi setiap kita bahkan istimewa, yeah. Gitu Bang. Cuma cakupan peserta didik di Aceh Flexi School itu luas sih sebetulnya. Jadi ABK kita juga menerima gitu ya. Anak-anak yang memerlukan penanganan pendampingan khusus itu ada. Ya dengan kategori misalnya ASD, autis ya, ataupun Down Syndrome itu kita ada. ADHD itu juga ada. Anak-anak yang tuli dengan gangguan dengar ada gitu. Jadi ABK yang beragam kita ada. Kemudian anak yang gifted, yang punya kecerdasan istimewa ataupun bakat istimewa itu juga ada, gitu ya. Terus kemudian anak-anak dengan kondisi kesehatan tertentu atau fisik tertentu atau dengan hambatan psikologis atau trauma tertentu itu ada, gitu ya. Misalnya contoh Bang, ada beberapa anak di sini yang punya isu kesehatan, misalnya talasemia ya. Kemudian ada anak selebral palsi yang masih menggunakan alat bantu untuk dia bisa berjalan, gitu ya. Terus ada juga anak yang punya trauma psikologis, pernah dibully, gitu. Itu ada bersama kami, gitu ya. Jadi sangat beragam. Dan anak-anak yang membutuhkan fokus pengembangan keterampilan hidup, ya, life skill, gitu. Mungkin dia punya trauma sendiri, ataupun mohon maaf bisa jadi pola didik, pola asuh yang tadinya kurang tepat, gitu ya. Sehingga dia punya PR perkembangan dalam sosial emosi, ataupun dalam hal PR-PR perkembangan di aspek kemandiriannya gitu, itu ada juga bersama kami gitu ya. Jadi semua anak ini yang beragam kondisi dan kategori ini ya tetap butuh ekosistem belajar yang adaptif ya Bang. Karena gimana, potensinya itu kan setiap anak itu kan dia punya potensi ya, potensi masing-masing. Dan kita upayakan mereka berkembang secara optimal gitu. Jadi mau dia kondisinya apapun, kita terima dulu nih gitu ya. Terus kita lihat keunikannya masing-masing, bagaimana kemudian kita bisa mengatasi keunikannya itu, menerima keunikannya, dan kemudian menstimulasi apa-apa yang menjadi potensinya, sehingga setiap kita yang menjadi istimewa dengan kondisi kita masing-masing itu. Gitu Bang.
1: Baik, Bu Esti, kami juga ingin tahu terkait apa sebenarnya perbedaan mendasar pendekatan belajar di Flexi School dibandingkan sekolah formal pada umumnya, terutama dalam hal kurikulum dan juga metode pengajarannya.
0: Baik Bang, jadi kalau di kami kan mungkin perbedaan utamanya terletak pada ini ya, orientasi dan proses pendampingan. Jadi kalau kita kan pakai kurikulumnya kan kurikulum individual ya Bang, jadi lebih adaptif dan lebih di customize lah sesuai dengan kebutuhan setiap individu gitu. Jadi kami menyusun rencana pembelajaran individual ini yang disesuaikan dengan tadi kondisi, kesiapan, potensi unik setiap anak gitu ya. Jadi kita juga fokus pada keterampilan hidup tuh, jadi, prioritas pembentukan karakter, kemampuan bagaimana dia memecahkan masalah, kemudian kemandiriannya dibandingkan kita cuma sekedar pusing dengan target-target akademik, ya kan? Ataupun cuma misalnya sekolah hanya untuk kejar ijazah. Nah itu, jadi kita nggak di situ sih, gitu ya. Karena gini, saya percaya setiap anak itu berbakat dan setiap anak itu punya kecerdasannya masing-masing, gitu. Dan saya percaya bahwa berpendidikan itu wajib, gitu ya. Berpendidikan itu wajib, belajar itu wajib. Bahkan sebenarnya kalau saya mungkin agak ekstrim, sekolah itu sebenarnya nggak wajib gitu, yang wajib itu belajar gitu ya. Jadi
1: karena belajar bisa di rumah juga gitu ya.
0: Ya, karena belajar itu kan bisa di mana saja ya, karena kan pada dasarnya pemerintah sendiri kan mencanangkannya kan wajib belajar ya, bukan wajib sekolah ya. Gitu. Jadi apalagi dengan karakter unik setiap daerah, sebetulnya kita punya kemerdekaan ataupun kedaulatan dalam hal belajar loh, seharusnya gitu ya. Makanya saya sangat passionate gitu ya terhadap model sekolah yang fleksibel gitu. Kenapa? Karena seharusnya kita itu kaya dengan keberadaan daerah kita masing-masing. Aceh itu punya keunikan sendiri, dan ketika Aceh menggali keunikannya, pasti ketemu tuh cara belajar yang memang khasnya Aceh gitu. Mm-hmm. Gitu Bang. Kemudian kita juga pendekatannya holistik, jadi kita nggak bersifat pada ya hafalan gitu ya. Yeah. Kemudian jadi kita lebih belajar pada pengalaman langsung. Misalnya gini contoh, pada saat anak-anak berkebun, kita nggak pakai teori itu bahwa tumbuhan itu begini-begini gitu ya. Tapi mereka belajar prakteknya dari mulai mereka tanam benih sampai kemudian mereka panen, itu tuh mereka belajar langsung gitu ya. Jadi mereka enggak apa ya istilahnya, enggak berimajinasi, enggak membayangkan oh nanti pohon ini akan tumbuh begini, enggak. Tapi mereka melihat sendiri, merawat sendiri, dan mereka memanen hasil tanaman mereka sendiri gitu. Jadi belajarnya betul-betul secara langsung. Kami kepinginnya ya itu tadi, pengalaman belajar yang langsung inilah yang akhirnya jadi bekal buat mereka
1: selama dan ini bekal yang sudah pasti melekat ya kalau belajar secara langsung begini ya. Oke.
0: Okay. Insya Allah, sama kan praktek nyata ya.
1: Praktek nyata, benar sekali. Nah, Bu Esti, kami juga punya pertanyaan yang menarik selama menjalankan Aceh Flexi School. Sebenarnya tantangan apa yang paling sering Ibu hadapi nih, baik dari sisi orang tua, masyarakatnya, maupun regulasi pendidikan sendiri di Aceh?
0: Iya, kalau dari sisi orang tua dan masyarakat, tantangan terbesarnya seringkali stigma dan mindset ya Bang, pola pikir yang mungkin ya mungkin kita sendiri mungkin belum terbiasa dengan sekolah fleksibel, apa sih sekolah fleksibel gitu kan.
1: Iya benar.
0: Mungkin iya kan, mungkin masih jadi pertanyaan, apa itu sekolah fleksibel, benda serupa apa dia gitu. Jadi iya kan, jadi masih ada persepsi bahwa ya keberhasilan pendidikan itu ya hanya diukur dari nilai-nilai akademik ya kan. Kemudian jenjang formal ataupun lembar ijazah yang diterima setiap anak gitu ya, bukan dari kemandirian ataupun dari kesiapan anak ya menghadapi kehidupan. Kita kadang lupa nih, kita berharap anak-anak kita pintar secara akademik, tapi kita tidak menyiapkan mereka untuk menjalani atau menghadapi hidup itu sendiri. Ya kan Bang gitu. Jadi kadang sebagai orang tua bahkan kita cuma fokusnya tuh sama nilai gitu ya, sama nilai, kemudian ijazah apa yang sudah anak-anak kita apa dapat gitu ya. Nah kalau dari sisi regulasi juga nih Bang, tantangan buat kami selaku pendidikan non formal gitu ya. Karena terus terang kalau secara apa ya, secara halo?
1: Iya Bu.
0: Oh masih masih terhubung ya, saya pikir terputus. Sama Bang.
1: Silakan.
0: Ya. Jadi kalau dari sisi regulasi, buat kami ya pendidikan non formal ini punya tantangan sendiri. Kadang kita menemui hambatan di administratif ya Bang, atau belum sepenuhnya sih terfasilitasi nih secara optimal dalam skema regulasi pendidikan yang ada di daerah kita nih gitu. Maksudnya masih dianggap aneh gitu ya, ataupun masih dianggap ya tadi sekolah apa ini gitu. Untungnya kita masih punya nih apa ya, model pendidikan non formal, jadi kami bisa masuk ke situ gitu. Karena kan pendidikan itu kan tidak harus formal ya, bahkan pendidikan yang diselenggarakan di rumah pun itu diakui oleh undang-undang gitu. Di undang-undang di sistem pendidikan nasional gitu itu terakui gitu, di undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu diakui gitu. Jadi tidak ada yang aneh tentang sekolah fleksibel. Bahkan pendidikan yang dilakukan sebuah keluarga di rumah itu diakui oleh undang-undang negara ini gitu. Cuma karena mungkin tidak biasa, tidak biasa karena memang kan kebanyakan orang artinya sekolah formal gitu ya. Tapi tidak apa-apa, yang tidak biasa ini biasanya
1: luar biasa gitu ya.
0: Memang lebih berat gitu ya. Tidak apa-apa, insya Allah kami tetap menjalankan dengan idealisme.
1: Benar. Bu Esti, kami juga kalau boleh kami juga ingin mengetahui terkait pengalaman peserta didik yang paling berkesan mungkin bagi Ibu ini, juga mungkin yang menggambarkan dampak nyata dari model pendidikan fleksibel ini, Bu Esti.
0: Baik Bang, sebenarnya kalau misalnya dibilang pengalaman yang paling berkesan, banyak Bang yang berkesan.
1: Banyak ya, salah satunya boleh diceritakan gitu.
0: Iya, karena gini, setiap pengalaman pengalaman setiap anak itu tetap unik gitu ya, tetap jadi cerita tersendiri untuk setiap anak itu.
1: Benar.
0: Cuma yang mungkin yang paling berkesan gini, satu momen ketika satu orang anak di sekolah umum dilabeli dia sulit, ya kan, mengalami trauma belajar karena dia pernah juga dibully dan sebagainya gitu ya. Pelan-pelan dia menemukan kepercayaan dirinya kembali. Itu momen berkesan gitu ya. Bahkan untuk anak-anak yang mungkin dilabeli berkebutuhan khusus gitu ya, tapi kemudian dia ketemu tuh dengan potensinya dan bahkan sudah produktif untuk menghasilkan produk ataupun karya. Contoh bang, di sini ada anak tuli gangguan dengar ya. Ketika berkomunikasi dia menggunakan bahasa isyarat, tapi dia tidak pernah memiliki hambatan untuk berkomunikasi dengan kami gitu. Bahkan dia punya karya gitu, dia bisa membuat perhiasan dari manik-manik gitu ya. Dan itu selalu dia update. Jadi dia tidak itu aja modelnya yang dia buat gitu. Dia selalu update gitu. Dia punya kreativitas sendiri gitu. Dan mulai percaya diri untuk bisa show up bagaimana kemudian dia tuh bisa menguasai bahasa isyarat ini di depan kamera gitu. Ini kan anak berkebutuhan khusus yang mungkin di luaran sana orang melirik sebelah mata, tapi dia bisa berdiri di depan kamera dengan bangganya sesuai potensi, itu kan sebuah pengalaman yang berkesan. Kan? Dan hal-hal yang menarik lain banyak sih bang sebetulnya. Jadi baik. Mungkin kalau RRI sempat bolehlah main-main lagi ke Flexi, kan sudah pernah mainnya, boleh silakan datang lagi.
1: Masya Allah ya, baik. Jadi begitu ya, ternyata luar biasa juga ya potensinya. Nah, Bu Esti, sebelum kita ke pertanyaan akhir, saya juga ingin tanyakan sama Bu Esti, menurut Ibu Esti ya, sebenarnya dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan dari pemerintah daerah maupun masyarakat agar pendidikan inklusif dan juga fleksibel bisa berkembang lebih luas, terkhusus kita di Aceh nih Bu?
0: Ya, sebenarnya kalau yang gini bang, saya sering mendengar keluhan dari teman-teman guru di sekolah-sekolah yang mungkin sekolah pada umumnya ya, tapi kemudian kedatangan teman-teman belajar yang istimewa gitu ya. Betul mereka ada pelatihan tentang inklusivitas, betul mereka ada pelatihan ini itu, cuma seringkali nggak kena nih bang ke dasarnya, karena mungkin lebih banyak kepada teori atau apa ya gitu ya. Jadi saya berharapnya ada pelatihan mendalam dan berkesinambungan nih untuk para pendidik terkait tentang pendampingan anak berkebutuhan khusus dan penyusunan kurikulum yang adaptif. Dan tapi ini lebih sifatnya praktiknya bagaimana gitu. Jadi kalau teori kan kadang kita udah pusing ya gitu, maksudnya bahkan kalau teori sekarang kita akses pun sudah lebih mudah gitu ya, tapi bagaimana kemudian kita bisa belajar dari pengalaman orang lain ataupun guru yang mungkin sudah menerapkan sistem yang tepat gitu kan, kayaknya itu jauh lebih dibutuhkan gitu. Terus kemudian kemudahan akses dan regulasi yang ramah inklusi gitu ya. Jadi kita berharapnya dukungan kebijakan nih yang mengakui dan memfasilitasi model-model pendidikan alternatif seperti yang sekolah kami ini, supaya anak-anak kita yang istimewa ini mendapatkan hak pendidikan yang setara tanpa sekat-sekat administratif gitu sih bang. Kami berharapnya gitu.
1: Oke, baik. Oke Bu Esti, gak terasa sudah di penghujung perjamuan kita. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Ini juga sekaligus menjadi penutup dari Bu Esti ya. Bukan pertanyaan sih, ini lebih ke harapannya Bu Esti terhadap masa depan pendidikan bagi peserta didik istimewa di Aceh, khususnya dalam semangat Hardikda tahun ini.
0: Baik bang. Ya, saya berharapnya semangat Hardikda ini harus menjadi pengingat bahwa pendidikan di Aceh itu adalah milik semua anak di Aceh, tanpa kecuali. Jadi harapan saya ke depannya tidak ada lagi anak di Aceh yang terpinggirkan dari hak belajarnya hanya karena mereka berbeda. Maka ayo kita jadikan pendidikan di Aceh ini bukan tempat untuk memadukan anak dalam satu cetakan kaku, tapi kita ciptakan sebuah ekosistem yang bisa merawat, menghargai, menumbuhkan setiap keistimewaan anak agar mereka siap hidup mandiri bahkan berdaya di masyarakat.
1: Baik.
0: Gitu bang.
1: Oke. Dan terima kasih banyak Bu Esti ya sudah bersama kami, sudah berbagi cerita, pengalaman, dan juga tentunya cerita yang luar biasa inspiratif. Dan pendengar, demikian perbincangan kita, perbincangan yang menarik bersama Bu Esti Wulansari selaku founder Aceh Flexible atau Flexi School, yang telah membuka wawasan kita juga tentang pentingnya pendidikan yang fleksibel dan juga inklusif bagi peserta didik istimewa di Aceh. Semoga apa yang telah kita bincangkan pada sore hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya para orang tua yang dan juga pemangku kepentingan pendidikan, untuk terus mendukung terciptanya sistem pendidikan yang ramah dan juga berpihak pada beragam kebutuhan anak-anak kita. Terima kasih sekali lagi Bu Esti ya, atas waktunya. Baik, sudah berbagi cerita. Assalamualaikum Bu Esti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, pendengar, dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti dan mendengarkan pembahasan kita atau dialog sore hari ini. Sampai berjumpa kembali di dialog disabilitas dan inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Ya, bergabung Anda masih bersama kami di Banda Aceh sore ini, dan Sudi Mas masih bersama Anda. Waktu saat ini menunjukkan pukul 15:39 waktu Indonesia Barat. Saya masih menghadirkan sebuah lagu lagi untuk Anda, sembari kita menantikan waktu sholat Fardhu Ashar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 15:43 waktu Indonesia Barat.

aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari setan, dari segala binatang yang berbisa.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: Plastik yang kamu buang hari ini butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Ia tidak hilang, hanya mengecil menjadi mikroplastik yang meracuni lautan dan makanan kita. Mari ubah kebiasaan bawa botol minum sendiri. Tolak kantong plastik sekali pakai. Satu tindakan kecil berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Aceh Singkil.
5: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
6: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

92 FM RRI Plus 1 Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, dengan cuaca yang cukup cerah sekali saat ini pendengar, di suasana sore yang sangat bagus ya, sore minggu yang bisa memanjakan diri Anda baik di rumah ataupun di tempat Anda nongkrong pastinya ya. Nah, bersama saya Rizky Nugraha untuk sore ini menemani Anda hingga malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan pastinya kita akan masuk untuk program di program Pesona Singkil. Ya, Anda bisa request lagu-lagu daerah tentunya. Mau lagu Minang, lagu Batak, lagu Aceh, lagu Pak-Pak, ya, atau lagu Jawa. Bisa Anda request langsung di 0858-3470-5558 atau di 0823-7295-5892. Ya, untuk via telepon sudah bisa Anda pergunakan ya, request lagu daerah yang ingin Anda nikmati di Pesona Singkil sore hari yang cerah ini pendengar. Ya, kalau kemarin ya, malam kemarin itu di Aceh Singkil sudah lama tidak hujan, tapi kurang lebih ada sekitar ya lebih 2 minggu lah ya. Dan saat ini alhamdulillah kemarin hujan sudah turun ya, dan kita enggak tahu ya, cuaca itu rahasia sang pencipta ya. Bisa turun, bisa enggak gitu ya kan. Kadang mendung aja itu enggak berarti hujan ya kan. Apalagi panas ya. Kita beranggapan panas hari ini, apakah akan ada hujan? Biasanya bisa aja terjadi gitu ya. Yang lagi santai, hai semuanya untuk warga Papak Barat, warga Sibandi, Bungus, Sidikalang, Sublu Salam, dan dimanapun Anda berada yang kita tidak bisa sebut satu persatu wilayah Anda. Yang pastinya untuk semua yang mendapat siaran RRI Singkil di gelombang 92,2 MHz, teman untuk Anda pastinya di program Pesona Singkil dengan lagu daerah.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari.

Kalau generasi muda Aceh punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu, RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton, buat kamu putra dan putri daerah.

0: berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi bintang radio 2026. Segera daftarkan dirimu, dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, ribuan masyarakat ramaikan Jalan Sehat RRI Fest 2026. Berikutnya puluhan UMKM semarakkan bazar dan Jalan Sehat RRI Fest. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Ribuan masyarakat meramaikan Jalan Sehat RRI Fest 2026 dalam rangka HUT RRI ke-81. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
1: LPP RRI Banda Aceh hari ini menggelar rangkaian kegiatan RRI Fest dalam rangka menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Minggu 6 September 2026. Kegiatan ini diisi dengan jalan sehat, donor darah, cek kesehatan gratis, serta bazar UMKM yang melibatkan masyarakat dan sejumlah mitra RRI. Jalan sehat dimulai sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat dan dilepas langsung oleh Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Agus Kusaini, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto, Kapok Sahli Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, dan perwakilan dari PT Solusi Bangun Andalas Harabi Azwani. RRI Fest tentunya menjadi momentum untuk mempererat hubungan RRI dengan masyarakat sekaligus menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung. Selain olahraga bersama, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis serta berbelanja produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM.
2: Tadi kita dapat minuman gratis, makanan gratis, dan sini juga banyak stand-stand makanan yang enak-enak. Kesan dan pesannya sih udah pastinya seru banget ya, karena acaranya rame-rame gini. Terus mungkin sehat juga karena jalan santai, jalan pagi. Mungkin pesannya ke depan bisa diadain lagi, karena ini seru banget.
1: Rangkaian RRI Fest ini juga menjadi bagian dari komitmen RRI untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui layanan informasi dan hiburan, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Puluhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM semarakkan bazar dan jalan sehat dalam rangkaian RRI Fest 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Puluhan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM turut menyemarakkan jalan sehat dan bazar yang dilaksanakan dalam rangkaian RRI Fest 2026 di halaman RRI Banda Aceh pada Minggu 6 September 2026. Adapun di antara UMKM yang turut serta adalah Badan Ekonomi Kreatif Bumcraft Aceh dengan menghadirkan ragam produk kuliner maupun aksesoris. Sekretaris Bumcraft Aceh, Rauza, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan RRI Fest sehingga dapat mempromosikan ragam produk. Bahkan kehadiran pihaknya disambut baik oleh para peserta jalan sehat dengan membeli produk yang dijual.
4: Kita mengucapkan juga terima kasih banyak kepada RRI yang sudah membuat event seperti ini dan mengizinkan kita untuk bergabung dan ikut dalam event ini. Alhamdulillah, pembelinya juga alhamdulillah luar biasa.
3: Salah seorang peserta Jalan Sehat, Tiara yang berasal dari Lo'nga, menyampaikan selain dapat berolahraga bersama, juga bisa menikmati ragam produk UMKM.
5: Senang sih karena bisa kayak ngikutin aktivitas di pagi hari Minggu ya.
3: Sementara itu personil Satlantas Polresta Banda Aceh Putra yang bertugas untuk melakukan pengamanan jalan sehat memastikan seluruh peserta tertib terhadap aturan lalu lintas.
6: Pengamanan di khususnya di persimpangan ini aman dan terkendali, kudus sip.
3: Adapun untuk diketahui, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT RRI ke-81 yang diperingati pada tanggal 11 September 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanogayo. Pemerintah Aceh Tengah gelar bimbingan teknis pemahaman perizinan berusaha bagi pelaku UMKM di Aceh Tengah. Berikut laporan Sanusi.
7: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan bimbingan teknis BIMTEK perizinan berusaha atau PIB sektor industri berbasis risiko melalui OSS serta tertib laporan industri melalui sistem informasi industri nasional atau SINAS tahun anggaran 2026 di Oprum Sekdakap setempat kemarin. Acara ini untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap proses perizinan dan kewajiban pelaporan industri secara digital. LT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada berharap BIMTEK ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan dan pelaporan.
8: Luar biasa terkait dengan perizinan-perizinan sehingga dari 30 peserta ini memahami untuk mendapatkan perizinan usaha-usaha yang mereka senang ke depan nanti betul-betul memudahkan mereka dalam rangka menjalankan usaha-usaha yang mereka tekuni nanti.
7: BIMTEK ini kata PLT Sekda sekaligus untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait prosedur hukum dan tertib administrasi perizinan. Acara ini juga dimaksud dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha di sektor industri. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Pemda Gayo Lewis hadir pada tasyakuran hari lahir Kejaksaan Negeri Republik Indonesia ke-81. Bupati Gayo Lewis berharap dapat memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
9: Pemerintah Kabupaten Gayo Lewis terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Gayo Lewis dan unsur Forkopimda dalam mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Bupati Gayo Lewis Suhaidi saat menghadiri tasyakuran Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Suhaidi mengatakan, pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan kerjasama seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum. Menurutnya, potensi sumber daya alam Gayo Lewis merupakan anugerah yang harus dikelola bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10: Kemudian selanjutnya, Pak Gajari, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan kerjasama Gayo Lewis kepada pemerintah daerah, banyak hal yang sudah kita lakukan, baik itu pendampingan, kemudian pendapat hukum barangkali dan lain-lain, skema yang lain itu yang sudah dijalankan di Kabupaten Gayo Lewis. Mudah-mudahan dari sini ke depan kita akan memperkuat kembali, karena saya juga tidak risih mengajari kecuali pemainnya ada kepala desa, kepala dinas yang sudah bandel sudah diingatkan tetapi tetap menyimpang dari aturan.
9: Ia berharap sinergi tersebut terus diperkuat agar program pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari persoalan hukum. Selain itu, Suhaidi menekankan pentingnya optimalisasi peran inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Takengon. Selanjutnya kita bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Kebun Buah Naga, Dragon Park, Kolam Air Panas Jaboy jadi lokasi edukasi agrowisata siswa di Sabang. Berikut laporan Razi Arda.
12: SDIT Alfar Sabang menggelar kegiatan field trip atau kunjungan edukasi bagi siswa ke kebun buah naga kawasan Jaboy Kota Sabang. Kegiatan tersebut menjadi pelaksanaan field trip perdana SDIT Alfar Sabang dengan mengusung tema edukasi lingkungan dan budidaya buah naga. Kepala SDIT Alfar Sabang Kanita Bilkisti kepada RRI mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa dengan memperkenalkan tanaman buah naga mulai dari proses pembibitan, penanaman hingga cara perawatannya.
13: Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melakukan kegiatan field trip SDIT Alfar yang pada pertama kalinya kita melaksanakannya itu di kebun buah naga Jaboy. Kegiatan ini sekalian untuk mengedukasi anak-anak supaya bisa lebih mengenal tentang lingkungan, tentang edukasi buah naga, cara merawatnya, cara menanamnya.
12: Menurutnya kunjungan tersebut juga menjadi sarana menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keindahan alam yang ada di sekitar siswa. Selain memperoleh pengetahuan, anak-anak diharapkan mampu menggabungkan pembelajaran dengan pengalaman yang mereka temukan secara langsung di lapangan. Kanita menyebutkan sebanyak 24 siswa mengikuti kegiatan tersebut. Pihak sekolah berharap siswa dapat memahami materi yang diberikan, kemudian menceritakan kembali pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh kepada teman-temannya. Sementara itu, pengelola Dragon Park Kolam Air Panas Jaboy Muhammad Iksan mengapresiasi kunjungan SDIT Alfar Sabang itu. Ia menilai kegiatan outing class dengan tema budidaya buah naga tersebut memberikan pengalaman baru bagi siswa, terutama bagi mereka yang baru pertama kali melihat tanaman buah naga secara langsung.
14: Kita berharap bahwa ini bermanfaat untuk anak-anak, juga untuk gurunya. Tadi kegiatannya semarak, mereka menikmati. Malah ada anak-anak yang memang baru pertama sekali mereka melihat pohon buah naga.
12: Menurutnya, para siswa tertarik dan termotivasi untuk mengetahui bagaimana cara pembibitan, menanam, dan merawat serta menyiram tanaman buah naga tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Sabang, lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko Sebelum Salam memanfaatkan alokasi dana pusat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta penanganan defisit keuangan daerah. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
15: Pemerintah Kota Sebelum Salam mulai merealisasikan perbaikan pada fasilitas infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Penanganan tersebut diharapkan nantinya dapat mengurangi kendala mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di Kota Sebelum Salam. Wali Kota Sebelum Salam Muhammad Rashid Bancin mengecek langsung kondisi serta progres pengerjaan di Jalan Sebelum Salam Runding. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Jalan penghubung tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik lantaran kerusakannya yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Namun kini proses perbaikan di sejumlah titik vital jalan tersebut sudah mulai berjalan.
16: Alhamdulillah, ucapan terima kasih tentu kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dengan dana tambahan TKD ini kami dapat membangun Kota Sebelum Salam. Mengingat fiskal kami sangat lemah sekali dan defisit kami menembus angka 300 miliar. Maka kami bermohon kepada Pak Mendagri, Pak Menteri Keuangan, Bapak Presiden agar dana TKD kami bisa ditambah dan tidak kepada tertentu jenis lokus terkait dampak bencana, agar bisa kami membangun di daerah yang di luar bencana.
15: Dia juga menambahkan penanganan tersebut dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur serta stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dialami Kota Sebelum Salam. Wali Kota Sebelum Salam juga menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk perbaikan jalan, tetapi juga membantu memenuhi kewajiban daerah dalam membayarkan gaji para pegawai. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah di lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

0: Hari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama.

kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Dan saya Dimas masih bersama Anda. Waktu menunjukkan pukul 17.50. Kali ini saya sampaikan informasi terkait donor darah menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian dan kemanusiaan yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu sesama. Darah yang disumbangkan sangat berarti bagi pasien yang membutuhkan transfusi dalam proses pengobatan maupun kondisi darurat. Hal ini disampaikan Ahmad Haikal Asri S.Ked MM selaku Ketua PMI Kota Banda Aceh dalam dialog Klinik Angkasa Pro 1 RRI Banda Aceh dengan tema Setetes Darah Sejuta Harapan, pentingnya donor darah. Pada hari ini pada kemarin Sabtu 5 September 2026, dan dia menjelaskan kebutuhan darah dapat terjadi sewaktu-waktu karena ketersediaan stok darah perlu didukung oleh partisipasi masyarakat yang secara sukarela bersedia mendonorkan darahnya. Dan menurutnya donor darah tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan sosial yang dapat memperkuat kepedulian dan solidaritas di tengah masyarakat. Asri mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak ragu menjadi pendonor apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dan ia juga menambahkan,

Masyarakat perlu memahami bahwa darah tidak dapat diproduksi secara sembarangan dan kebutuhan transfusi sangat bergantung pada ketersediaan pendonor. Oleh sebab itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi hal penting dalam membantu memenuhi kebutuhan darah. Dan ia juga berharap kegiatan donor darah dapat terus menjadi kebiasaan positif di masyarakat. Menurutnya, kepedulian tersebut tidak harus diwujudkan melalui sesuatu yang besar, karena satu tindakan sederhana dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi kehidupan orang lain.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: touches the battlefield.
1: Eh, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

101, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, rekan dimanapun Anda berada, masih dengan rekan lagu Lerji yang terus kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Karena tanda waktu menunjukkan pukul 18.21, masih saya hadirkan rekan lagu Lerji beberapa untuk Anda di sore hari ini, sebelum nanti kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan saya sampaikan juga waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18.46 waktu Indonesia Barat.
2: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Baik, berkarya di para pun Anda berada yang tetap stay di Pro Satu aja single, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi dikabarkan dari Banda Aceh terkait gempa bumi 5 magnitudo guncang Sinabang Aceh. Gempa tektonik berkekuatan 5 magnitudo mengguncang Kabupaten Semeluh, Provinsi Aceh, Minggu 6 Mei pukul 14:14 menit waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 3,4 derajat lintang utara dan 96,17 derajat bujur timur. Data yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Aceh menyebutkan bahwa gempa bumi tersebut terjadi tepatnya pada jarak 89 km utara Sinabang. Gempa tersebut memiliki kedalaman sekitar 10 km yang menunjukkan bahwa gempa ini tergolong dangkal. Gempa bumi yang berpusat di laut menurut BMKG tidak berpotensi tsunami. Kendati demikian, BMKG menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi.

Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu bisa.

selamat menikmati Mangu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini, edisi tanggal 7 September 2026. Dari Jalan Radio nomor 1 Singkil Utara, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Ummarham ummata Muhammad. Allahumma aslihu ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: khazinatul 'arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman